sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa ter-

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke Rakita Presents.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
4: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
3: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
4: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
3: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
4: Saya Razif Salimin.
3: Saya Aron Umar.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
7: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
6: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
8: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita 107.9. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Pemain Jerman Kai Havertz berkata penyerang skuad itu tidak bersaing sesama sendiri untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama. Sebaliknya, bekerjasama demi kejayaan pasukan menjelang Piala Dunia yang bermula minggu depan di Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Bercakap secara dalam talian pada sidang media pertama sejak ketibaan pasukan itu di Amerika Syarikat semalam, Havertz berkata ia satu kelebihan besar apabila memiliki ramai pemain berkualiti dalam skuad. Kita beralih ke berita antarabangsa. Bangladesh pada Rabu melaporkan 7 lagi kematian berkaitan wabak demam campak, menjadikan jumlah keseluruhan kematian yang disahkan dan disyaki akibat penyakit itu meningkat kepada 601 orang sejak pertengahan Mac. Daripada jumlah itu, 90 kematian disahkan secara perubatan berpunca daripada demam campak menurut Direktorat Awam Perkhidmatan Kesihatan. Pihak berkuasa kesihatan turut merekodkan lebih 1,250 kes baru yang disyaki dalam tempoh 24 jam lepas, menjadikan jumlah keseluruhan kes disyaki mencecah 83,763. Daripada jumlah itu, 9,191 kes disahkan melalui ujian makmal. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
4: Kita stop update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
3: Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Zolit Rakita seperti biasa bersama Atoy dan juga Akila di sini akan temani anda sampai satu tengah hari nanti. Dan hari ini kita ada banyak cerita tentang rilisan-rilisan terbaru.
5: Ya, antaranya rilisan lagu seram. Lagu siapakah? Kejap lagi kita lain dulu lagu ini.
3: Bruno Mars, Risk It All, Zolit Rakita. For just a

0: Golik Rakita bersama Atoy Tohid dan juga Akila Azali. Let's go. Cerita kita stok yang pertama, rilisan terbaru dari Ernie Zakri.
1: Lagu yang bertajuk Tak Berlagu, OST untuk filem seram Kadam. Cuma bezanya lagu ini, selalunya kan kalau kita buat OST untuk filem-filem seram ni, dia macam menakutkan kan? Tapi lagu ini ke arah berbeza. Lebih sunyi, lebih dalam dan lebih emosi yang mengangkat kisah kehilangan, kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu.
0: Kongsikan pendapat anda berkenaan dengan lagu terbaru ini. Sambil-sambil itu kita layankan dulu Gundah, Ernie Zakri, Zolik Rakita. Cinta.

0: Sarawak kita 107.9 memandangkan demam Piala Dunia bakal melanda. Kita nak ceritakan tentang satu rilisan berkenaan dengan kejohanan yang sangat berprestij di seluruh dunia ini.
1: Okay, everybody knows YouTuber dan streamer terkenal iShow Speed. Kali ini dia berjaya untuk attract attention lagi apabila lagu terbaru dia berjudul Champions meledak di media sosial menjelang FIFA World Cup 2026. Lagu yang dilancarkan pada 1 Jun itu berjaya meraih jutaan tontonan, dan bukan itu sahaja, FIFA sendiri dilaporkan telah mengiktiraf lagu tersebut dengan memasukkannya ke dalam album rasmi Piala Dunia 2026.
0: Sama-sama kita nantikan adakah ia mampu menggertakkan lagi keterujaan kita berkenaan dengan kejohanan Piala Dunia yang akan datang, yang bakal berlangsung di US, Mexico dan juga Kanada. Kepada peminat-peminat bola sepak, apa kata anda? Jom kita layan dulu, tunggu kejap. Rudin bersama dengan Kuai.

0: Masih lagi bersama Atoy dan juga Akila di sini, dan kita nak kongsikan tentang update rilisan terbaru yang seterusnya dari Ariana Grande.
1: A new single yang berjudul Hit That I Made You Love Me merupakan lagu pertama daripada album ke-8-nya Petal yang bakal dilancarkan pada Julai ini. So this song bukan sekadar lagu kisah cinta atau putus cinta macam kita baca daripada title tu kan. Tapi nampaknya Ariana menggunakan lagu tersebut untuk meluahkan perasaannya terhadap parasocial, iaitu apabila peminat terlalu terikat secara emosi dengan selebriti sehingga mudah bertukar daripada menyokong kepada mengkritik. Dan adalah dalam a few lyrics dia, Ariana mempersoalkan kenapa masyarakat begitu cepat menghukum, terutamanya terhadap wanita yang berada di mata umum. Kalau korang tak dengar lagi lagu ni, korang dah boleh start dengar lah.
0: Dan kepada peminat-peminat Ariana Grande, apa cerita dan pendapat anda berkenaan dengan karya terbaru ini? Sambil kita nantikan, kita layankan dulu Positions, Zolit Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media, peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9. Ada sesuatu yang istimewa bakal berlangsung pada hujung minggu ini.
1: Ada peluang untuk mereka yang meminati bidang e-sport.
2: Korang minat tak dengan e-sport ataupun dengan sukan gaming? Kalau korang minat, jom kita try GG Podcaster Search. Juara GG Podcaster Search ni, dia akan menang wang tunai sebanyak RM5,000. Dan juga 5 episod dekat Rakita. So, tak kisahlah korang ni pro ataupun tidak. Yang penting korang kena energetic, kena ada vibe, korang kena confident. Tunggu apa lagi? Jumpa korang kat sana.
0: Kalau kata anda peminat isukan dan juga teringin nak ada podcast sendiri, ini peluang untuk anda.
1: 5 hingga 7 Jun 2026, 12 tengah hari sampai 10 malam di Stadium Juara. Bukit Kiara. See you guys there. Rakita 107.9.

0: Didin, bersama dengan kami, next kita akan borak dalam Sembang Lead dan kita nak bercakap pasal bekerja dari rumah. Dah masuk bulan Jun, apa kesan-kesan yang anda rasakan? Kita akan borak panjang di jam yang terbaru kejap lagi.
1: Positive or negative, we wanna hear it all, okay? Kompal dulu, jap lagi korang DM dekat social media rakita.my. Terus ke kalti rakita 107.9.

0: know nothing of him.
1: Info Raptivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
4: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita, dan kepada anda yang baru saja tune in bersama dengan kami, selamat datang kami ucapkan. Dan kita nak borak panjang dalam Sembang Lead hari ini, memandangkan saya dan juga Akila sekarang ini bersiaran dari rumah untuk menemani anda semua. Dan kita akan bicarakan tentang kesan yang boleh kita rasakan selepas beberapa tempoh yang sudah kita lalui untuk dasar bekerja dari rumah.
5: Yes, sebab macam kami pun bersiaran dari rumah, adalah beberapa perubahan. Tapi kita nak dengar suara-suara you all semua. Perubahan dari segi positif ataupun negatif, or maybe ada sisi ketenangan lain yang mungkin korang boleh kongsikan bersama kami, supaya dapat memberi macam satu perasaan yang oh lah, tak pernah terfikir pun. Ha, semuanya boleh DM saja di social media Rakita.my.

0: J-Wood, just saying, Dizolid Rakita. Sekarang ini dalam sembang lead, saya dan juga Akila nak kongsikan antara pro and cons ataupun pengalaman kami bersiaran dari rumah untuk menyokong dasar bekerja dari rumah yang disarankan oleh kerajaan negara kita. So Akila, bila bekerja dari rumah, apa perasaan you dan apa yang you alami?
1: I rasa perasaan I okay je sebab kita pernah je menyahut cabaran ini apabila COVID-19 melanda dunia. Mm-hmm. Akan tetapi bila bersiaran dari rumah ni, setup dia lain sikit lah. Jadi dia banyak lagi masa untuk prep. But all in all, it's a very great experience for me sebab maknanya sekarang kita tahu yang okay, remotely kita boleh juga menjayakan show kita ni, Atoy.
0: Dan sebaik-baiknya kita cuba untuk memberikan kualiti yang terbaik untuk kita bawa ke udara. Apa-apa saja respon daripada anda, sangat-sangat kami hargai, boleh salurkan di social media rakita.my. Okay, kejap lagi kita nak kongsikan ada perkongsian daripada seorang sister kita ni yang mengatakan tentang penjimatan minyak dan juga kos apabila melaksanakan dasar bekerja dari rumah. Tapi kita layankan dulu sekarang ini Lukman Podolski, Tiba-tiba Solid Rakita.

0: Rakita 107.9. Harry Styles dengan Aperture baru saja anda layankan. Sambil kita nak kongsikan satu posting dari media sosial Threads yang mana ada mengatakan tentang penjimatan minyak dan juga kos sepanjang menjalankan saranan bekerja dari rumah.
1: Nadia Hairisef, I hope I pronounce your name right on Threads. Dia kata baru nak merasa nikmat BDR. Huhu. BDR ni nikmat yang sangatlah disyukuri oleh orang yang berulang-alik kerja jauh macam aku ni, 70 km sehala setiap hari. Bila BDR tak rushing pagi-pagi seawal subuh nak pergi kerja racing kat highway. Physical dan mental pun rasa okey, minyak kereta pun jimat. Teruskan je lah BDR ni sampai bila-bila. Kerajaan pun untung banyak penjimatan kan. Kurang kereta bergerak pun bagi kesan pada alam sekitar. Let's go green. Ada tambahan bawah tu, dia kata yang tak suka BDR pilah office. Tak ada siapa pun larang.
0: Sebenarnya kalau kita manfaatkan sebaik-baiknya peluang ataupun kesempatan yang diberikan ini, pasti kesan baik yang kita dapat terima. Tapi kalau pemikiran kita, tanggapan kita masih lagi negatif, ia akan menghasilkan satu hasil yang negatif penerimaannya bagi kita. Bagaimana dengan anda? Boleh kongsikan di social media rakita.my. Dan kejap lagi, kita nak kongsikan pula daripada seorang brother yang katanya kerja dia makin double bila buat dari rumah. Kejap lagi kita akan bacakan perkongsian itu. Kita layankan dulu sekarang ini Swim dari BTS, Zolit Rakita.

0: Baru anda layankan Raja di Sini dari Suaf di Zolit Rakita. Kita nak bacakan perkongsian daripada seorang brother ni. Berpendapat sebaliknya berkenaan dengan saranan bekerja dari rumah. Dia kata kerja dia lagi double-double. Betul ke gila?
1: Okay, so Jenna Boy 87, dia actually reply to another posting yang mengatakan bila kerajaan nak stopkan BDR kat staff government sebab sangat menyusahkan nak berurusan. Jadi Jenna Boy 87 ni pun setuju. Dia kata berdaba-daba kerja kita kat office ni pula. Dah tu macam tak sesuai jabatan aku BDR. Sebab segalanya menggunakan sistem tersendiri and tak boleh buka kat laptop kat rumah. And lagi satu, hari ni BDR, esok masuk kerja half day and lusa cuti rehat. Lama-lama spot me tu pun orang tak heran. Bukan dengki, tapi biarlah ada output or benda yang berfaedah dari diorang BDR tu. Faham, perjalanan diorang tu jauh hari-hari nak pergi kerja. Mm-hmm. Kita fikir hal kesusahan orang lain, diorang tak ada pula fikir macam kita ni. Mungkin Abang Jenna Boy 87 ni, department dia memerlukan physical meet up kot. Kerja yang kena memang bersua muka. Tak boleh buat secara remote.
0: Kita punya bidang pekerjaan berbeza-beza. Jadi keperluannya juga berbeza-beza. Yang mana anda boleh sesuaikan dengan saranan bekerja dari rumah, mungkin boleh sesuaikan. Tetapi jika tidak, carilah jalan yang terbaik supaya kita dapat terus menjalankan tanggungjawab dalam masa yang sama juga dapat menjimatkan kos yang kita keluarkan setiap hari. Okay? Boleh kongsikan lagi pendapat anda di social media rakita.my. Kita tak kata ya, kita tak kata tidak, tetapi kita nak dengarkan pendapat daripada pendengar-pendengar Rakita. Cat's Eye dengan Pinky Up. Jom kita layankan Zolit Rakita.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu?
6: Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
8: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
9: Ingat sikit.
8: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
7: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
8: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
7: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
10: Kami Inversion.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakitas 107.9 tunjukkan sokongan anda untuk band-band ataupun artis-artis indie yang berentap di Anugerah Lagu Indie 2025 dengan mengundi top 30 untuk kategori pop, rock dan juga hip hop.
1: Senang saja, pergi di www.anugerahlaguindie.com. Di situlah websitenya. Dengarkan lagu-lagu ini dan state your vote. Your vote matters dan itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan yang kita support local.
0: Nantikan pengumuman seterusnya, ikuti rapat social media Anugerah Lagu Indie. Rakita 107.9.

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
7: Rakita kan ada ritma pilihan.
8: Request je ikut mood dan tema.
6: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
9: Masih lagi bersama Atoy di sini dan juga Akilah, yang mana akan terus menemani anda dengan ritma pilihan dalam jam ini. Dan kita ada playlist istimewa Paramore sepanjang jam ini.
10: Reason kenapa kita memilih Paramore hari ini untuk rima pilihan sempena birthday drummer mereka, Zac Farro. And sambil-sambil korang layankan playlist lagu-lagu Paramore, kita akan share juga fun facts about Zac Farro. So let's kick off with this one.
9: The only exception, Solid Rakita. Let's go.

0: Itu dia, baru saja anda layankan Hard Times dari Paramore. Hari ini kita ada playlist istimewa sepanjang 1 jam ritma pilihan, playlist Paramore sempena dengan birthday dramanya, iaitu Zac Farrow.
1: Oh, dia punya government name Zachary Wayne Farrow is actually an American musician. Of course, paling dikenali as drummer for the rock band Paramore lah. Dan actually, Zach dah join band at the age of 12, menjadikan dia one of the youngest member. Dan bersama dengan abangnya, Josh Farrow, adalah part of Paramore punya original lineup along with Hayley Williams and Jeremy Davis.
0: Oh, adik bongsu lah ni kan dalam Paramore. Jom kita teruskan lagi playlist Paramore. Hari ini kita ada Enid Fun, Zolit Rakita. I don't mind.

0: That's what you get dari Paramore. Anda sedang layankan playlist istimewa sepanjang 1 jam ritma pilihan lagu-lagu dari Paramore.
1: Sebab hari ini adalah pelatih dramanya Zac Farrow yang dah join band Paramore ni daripada umur dia 12 tahun lagi. Dan masa Zac berumur 16 tahun, that's when Paramore's second album Riot was released. Dan tak lama lepas release tu, diorang release a new record bernama Brand New Eyes, and that's when Zac went out on his own. Dia telah meninggalkan band Paramore pada tahun 2010, marking the end of a certain era for Paramore. Tapi lepas tu dia rejoin. Apa cerita? Sekejap lagi kita share dengan korang. Alright, layan dulu lagu ini.
0: Decode dari Paramore, Zarit Rakita.

0: Crush, Crush, Crush. Anda sedang layankan playlist Paramore pada hari ini dalam Ritma Pilihan. Katanya drama dia dah keluar, kemudian dia rejoin balik. Apa cerita gila?
1: Okay, so dia officially rejoin Paramore pada Februari 2017. Dia awalnya meninggalkan band Paramore ni dengan abangnya Josh tadi tu pada tahun 2010. Tapi kembali untuk rekod drums untuk album After Laughter and has been a full-time member ever since. I mean, it makes sense kan? Dia pun dengan abang dia join at a very young age, 12 tahun and... Yeah, I think it's not something that is easy for them to leave their first band.
0: Anyway, kepada anda yang senang layankan playlist Paramore pada hari ini, enjoy the playlist dan juga kita nak wish happy birthday kepada Zac Farro yang merupakan drummer Paramore. Kita teruskan lagi sekarang ini dengan Still Into You, Solid Rakita.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Eh, kereta belakang ni corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
3: eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Bina Hati.
5: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
6: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
7: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
9: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan tapi pastikan bukan barang fake.
10: Kami Toko Kilat.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
12: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia boleh buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube rakita.my.

0: Alright guys, dah nak masuk tengah hari guys. Kita dah boleh mula fikirkan pot makan mana kita nak jejaki pada hari ini. Dan beberapa review kita akan kongsikan seperti biasa dalam Lapar Ketu.
1: Walaupun bersiaran dari rumah, tak semestinya kita tak boleh keluar cari makan. Itu kan penting. Jadi nak tahu pot mana, make sure jangan tukar channel terus ke Caldera kita 107.9.

0: tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita 107.9.
4: Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Saya Akila Azali dan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ETCON 26 sekaligus memperlihatkan komitmen Malaysia untuk mempercepat agenda peralihan tenaga ke arah masa depan yang mampan. Sebelum ini, Perdana Menteri berkata ETCON 26 mencerminkan visi madani dengan memacu kemajuan mampan yang meningkatkan kualiti hidup rakyat melalui nilai ihsan, inovasi, kemakmuran dan kepercayaan. Persidangan yang berlangsung dari 3 hingga 5 Jun itu telah dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof semalam. Persidangan Utama Oleh Tenaga Nasional Berhad, TNB itu menghimpunkan pihak berkepentingan global bagi mempercepat pelaksanaan agenda peralihan tenaga negara selain menjadi platform pertemuan pembuat dasar, pakar teknologi, pelabur, ahli akademik serta pihak industri dari lebih 60 negara dengan 4,000 perwakilan menyertai sepanjang acara 3 hari itu. Semua berita hari ini daripada Bernama. Sekian saja berita untuk jam ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9 ataupun stream secara online di rakita.my.
0: Ha, awak dah janji nak belanja saya makan kan? So, apa menu dan kat mana kita nak makan hari ni?
5: Jap. Tengah tune in Rakita sekarang ni nak dengar lapar ke tu?
0: Yes, bermula sekarang.
5: Rakita 107.9.
6: Terima kasih kerana terus dengarkan Rakita. Kita nak kongsikan 3 tempat makan selepas ini dalam lapar ke tu?
7: Yang penting stand by siap-siap, mana tahu korang dekat area tu boleh terus serbu tempat makan ini.
6: Cak-cak cekuk dari Wani Kerry, Solid Rakita.

0: Rakita 107.9. Let's go. Tempat makan yang pertama, Lapak Ketu.
1: Kalau teringin nak ayam gepuk tapi nak suasana macam makan dekat rumah mak, ini tempat wajib korang try.
2: Spesial kita kat Basar. Sambal kita ada 3 level. Last kali kita akan top dengan kicap manis. Sedap nak mampui. Dah siap kita punya ayam gepuk special. Yang ni normal punya spice level. Ayam gepuk kita freshly made to order. Sayur bayu kita goreng bila ada customer order. Ayam goreng kita juga. Kita letak tempe chips dengan telur separuh masak. Ni kacang gajus kita. Kacang gajus kita import dari India. Sambal homemade kita, cili api dari Cameron. Fresh lagi baru buat. Kita juga ada ikan gepuk. Kita guna fresh perch.
3: Untuk minuman, kami ada yuzu jasmine matcha. Kami campurkan yuzu dan jasmine. Strawberry matcha, our one of the best seller. People love it here. We also have matcha gula melaka. Kami campurkan gula melaka dengan susu fresh milk ataupun boleh minta susu oat milk.
4: For something refreshing, we have rock sugar salted calamansi. Ini memang homemade and kita orang letak dalam tin.
1: Itu dia, The Balsa Eatery. Make sure korang go and check it out. Lagi-lagi kalau kebetulan ada dekat area sana, alright?
0: Alright, tempat makan seterusnya menjelang selepas ini. Layankan dulu Naufal Sachreza dengan Super Axis di Zonlit Rakita.

0: Medicine Beer dengan Beer Sweet Dizolid Rakita. Let's go tempat makan seterusnya.
1: Nasi lemak kau-kau boleh try di area Kepong.
2: Besar macam ni, tiap ais dekat sini. Dan bagi yang tak tahu lagi, ni pot nasi lemak terbaru dekat Kepong. Nasi lemak kau-kau nama dia. Menu signature dekat sini, nasi lemak ayam goreng berempah. Dia bagi dua ketul ayam tau. Dan yang specialnya, diorang punya kriuk-kriuk berempah ni. Sambal nasi lemak dia pun padu weh. Ayam gorengnya digoreng sangat baik, panas-panas lagi. Bagian luar dia tu crispy dan dalam dia tu juicy tau. Berapa rempah dia pun berasa. Dan dia punya sambal nasi lemak tu jenis yang pekat, lepas tu pedas. Dan adalah sikit rasa manis dekat hujung-hujung. Memang sedap. Yang ni pula pulut Terengganu. Dia bakar atas arang tau. Jadi bila kita makan tu ada rasa smoky-smoky macam tu. Dia ada dua jenis, pulut ikan dan juga pulut udang. Memang sedap, lembut dan inti pun banyak tau. Selain pada tu ada juga macam-macam menu yang best-best juga dekat sini. Yang ni aku order mi siam dengan daging rendang tau. Dia punya daging rendang ni macam mak-mak masak. Memang sedap. Yang bestnya mi siam ni dia hidang lengkap dengan kondimen nasi lemak. Kalau korang datang sini lepak minum petang ke, aku rasa sesuai korang makan dia punya ni asam laksa. Dia cukup rasa, ada masam, manis, pedas, siap ada isi ikan sardin lagi. Dan portion dia pun banyak tau. Boleh kongsi dua orang. Kalau nak menu yang lebih simple, boleh makan pagi atau petang. Boleh order dia punya set roti bakar dengan telur separuh masak yang macam gini. Memang perfect combination. Dan untuk dessert-dessert pula, diorang ada ni ABC dan juga cendol yang special. Special macam ni. Bukan saja sedap tapi refreshing. Memang mantap. Kalau korang datang sini ramai-ramai, boleh order dia punya ni. Teh ais yang besar ni. Dia super creamy dan juga kau. Boleh kongsi ramai-ramai. Jadi korang tunggu apa lagi, jom singgah dekat nasi lemak kau-kau.
0: Betul dia Kila. Can you imagine nasi lemak tu dalam menu ni memang dia dah bagi siap-siap dua ketul ayam.
1: Ayam bukan biasa-biasa. Ayam berempah. Kalau korang happen to be dekat area Kepong, check out nasi lemak kau-kau. Kejap lagi kita akan kongsi one last one pot untuk korang try lunch.
0: Kita lainkan dulu Bad Bunny dengan DTMF Zolid Rakita.

0: Nostalgia, curang, rock and roll. Dari The Times, Dizolid Rakita. Last but not least, satu lagi tempat makan Kila.
1: Cerita pasal ayam, ini tempat yang ada ayam goreng memang kau. Katanya kat sini refill air pun free.
2: Hello, what's up guys. Kali ni jom kita nak bawa kau semua makan dekat Supernome. Jangan risau, kedai ni halal. Kita orang terhadap menu signature dekat sini lah. So kita order 3 set yang best-best kat sini. Tengok makanan kita order best kan. Memang menarik sangat makanan dekat sini. Signature dia punya ayam goreng dengan burger ni ha. Yang Syafiq makan ni dia punya signature pressure fried chicken. Fuh, ayam dia memang tebal, juicy. Memang rasa coating rempah. Dia boleh pilih nak original ataupun spicy. Lepas tu kau tahu lah, ada rempah dia semua kat dalam. Fuh, bahkan memang crispy habis, bunyi kluk-kluk tu tau. Set ni datang ni sekali dengan nasi. Makan nasi dengan ayam memang sedap gila weh. Lepas tu dia bagi sekali lah side-side dish lah. Macam apa, kentang. Yang aku makan ni dia punya pressure fried chicken burger satu egg. Dia punya fried chicken burger tu memang tebal gila. Patty dia memang juicy weh. Aku ambil yang pedas punya. Makan dengan sauce satu egg dia memang sedap weh. Lepas tu ada fries. Lepas tu ada sekali dia punya mashed potato ni ha. Lepas tu kita order juga dia punya fried rice series. Sekali dengan chicken tender, fried rice boleh pilih nak klasik ke tom yum. Tapi tom yum ni memang sedap. Chicken tender kat sini memang sedap weh. Dia betul-betul pakai chicken tender eh. Aku ambil yang pedas punya memang ngam. Kita add on sekali lah dia punya nugget. Semua set ni dia bagi sekali kacang lah. Kacang dia favourite. Kat sini air semua free refill lah. Top up lah banyak kali air pun yang korang nak. So apa lagi korang, ajak family korang semua makan dekat Supernome. Cuba dia punya ayam goreng, chicken tender dengan burger dia memang sedap.
0: Supernome dekat Eco Grandeur di Puncak Alam. Dia kind of fast food tapi dia nampak menarik sebab ayam dia tebal-tebal, Mat, ayam goreng dia.
1: Kalau mengidam, itulah potnya untuk hari ini. Alright, terus ke Kaldera kita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim.
6: Kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain.
6: Kau pun nak cari.
5: Orang main bandar.
6: Kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang.
5: Abaikan keperluan.
6: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.

0: all over again.
1: Rakita 107.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook. Semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya. Pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Thank you very much kepada anda semua yang sudi bersama-sama dengan kami, Solid Rakita, Atul Tauhid dan juga Akila Azali, nak mengundurkan diri selesai tugasan kami untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok.
1: Sekali lagi esok kami akan bersiaran di rumah menemani korang semua. Tapi jangan risau, kita akan kembali dengan cerita-cerita hangat baru esok. Alright, for today, have a great day ahead. Jangan lupa untuk tune in petang nanti bersama Bob dan juga Heidi, pukul 3 petang sampai 7 malam.
0: Dan jangan lupa juga untuk jumpa kami di Stadium Juara Bukit Kiara untuk kita bersama-sama dalam GG Podcaster Search. Kita mencari podcaster yang mana berpengetahuan luas, ada isi dalam dunia e-sports ini. Kita jumpa dekat sana nanti, okay?
1: Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Dengarkan sekarang oleh Be Heart, lagu hip hop terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
2: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Dengarkan sekarang hanya playlist terbaik, terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: paling terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
5: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
6: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
5: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
6: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
5: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
6: Saya Razif Salimin.
5: Saya Aral Umar.
6: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
8: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
0: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: Terstar boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast The Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast The Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang rebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Sambil-sambil buat kerja tu, apa kata tune in Rakita sekarang? Hanya lagu-lagu yang kami akan mainkan sepanjang jam ini dalam Jukebox kita. Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya, "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau." Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9. We open the
4: doorway to a world we know nothing about. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Berita Rakita 107.9.
7: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Dua kejadian gempa bumi lemah bermagnitud 2.9 menggegar Ranau, Sabah dan juga Mambung, Sarawak dalam tempoh 12 jam pada Selasa lepas. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anik berkata, gempa di Ranau dikesan berlaku pada kedalaman 10 km pada jam 10.36 pagi. Beliau berkata pusat gempa itu dikesan di latitud 6.07 utara dan juga longitud 116.58 timur. Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anik berkata pada hari yang sama satu lagi gempa bumi lemah dengan magnitud serupa dan kedalaman 10 km dikesan berlaku di Mambung pada jam 10.33 malam. Walau bagaimanapun, beliau menasihatkan supaya orang ramai tidak bimbang memandangkan kedua-dua kejadian itu dikategorikan sebagai gempa bumi bermagnitud lemah. Beliau juga berkata Met Malaysia akan terus memantau keadaan berkenaan dan mengeluarkan makluman dari semasa ke semasa. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9.
8: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
9: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Khamis hari ini. Harap semuanya sihat-sihat aja. Bob dan juga Hedy di Indie Ground hari ini. Kita BDR bersiaran dari rumah.
10: Dan kita nak melangkah masuk ke dalam The Happening. Sebelum tu, apa khabar semuanya? Harap korang semua okey-okey aja. Kita ada tiga event yang kita nak share dekat korang ni. Kalau korang pisang tak tahu nak buat apa weekend ni kan. Sebelum tu jangan ke mana-mana. Stay tune bersama kita orang di Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi kat sini nak borak dengan korang untuk event-event upcoming. Kita ada event yang nak share kepada korang semua. Kita ada home ground untuk live volume yang kelima.
1: Betul Bob, and to be honest right, this is the closest. Kalau korang pisang tak tahu nak buat apa this Saturday, korang boleh check out home ground volume 5, okay? So it's gonna happen 6 Jun pada pukul 8 dekat Pumpkin at EJKL Seni, and dia punya line up dia memang best gila sebab it's all our local artists, our band, our singer songwriters. Ada yang daripada band besar and vocalist dia buat, you know, diorang punya solo act. So kita ada Hey Jay, kita ada Andy Zephyr, kita ada Ashley Hamel, kita ada Color Heart dan juga lain-lain. Kalau korang nak tahu, korang kenalah check out, and also korang kena turun dekat event ni sendiri.
0: Alright, so harga tiket RM30 untuk korang yang beli secara online. Kalau korang nak support lebih sikit, walk in RM45. Nanti korang gerak event ni, jangan lupa tag kita orang Rakita.my, share dengan kita orang kemeriahan dekat home ground. Alright, terus sekali Rakita 107.9.

0: Alright guys, satu lagi show yang kita orang nak share kepada korang semua. Yang ni korang boleh simpan duit, korang boleh save the date dulu. Berlaku pada 27 Jun 2026, hari Sabtu.
1: Betul, dan untuk yang jauh-jauh tu bolehlah plan dulu kan, rancang nak buat road trip dengan kawan-kawan dulu. Boleh mai gerak ke Angguk Studio Ara Damansara. Dan dia punya line up dia memang garang-garang ya. Kita ada Akta, kita ada Zone Radiasi, kita ada 11 Tonight, kita ada Hot for Preacher, and also kita ada This Is My Hurricane. So turun-turunlah korang support kita punya local acts.
0: Alright, dengan harga tiket RM30 saja, sangat-sangat berpatutan. Alright, kasih support local act kita. Terus sekali lagi, kita 107.9.

0: Kembali lagi bersama Bob dan juga Heidi dekat sini. Satu lagi show juga kita nak sharekan kepada korang semua. Berlaku pada 27 Jun juga ni.
1: Betul. It's called Show Me Your Move Volume 3. And dia punya main actor semua kebanyakannya band-band yang hardcore. And it's gonna be really, really crazy. Kita ada Money Back. Kita ada Back Disaster. Kita ada Victory. Kita ada Maroduka. Kita ada Final War. And also their first debut eh. Kita ada Bleak. So, yeah. It's gonna happen on the 27 of June. Pada hari Sabtu juga. And Bob, berapa ringgau nak kalau nak masuk ni Bob?
0: Murah saja, sangat-sangat berpatutan juga. RM25 guys. So korang boleh start layan line up ni dekat Rumah Api. Start 7 petang. Alright, so have fun. Support kita punya local act. Teruskan dengan kita 107.9. Sekali.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam rakan muda present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan muda present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, selepas ini kita akan melangkah pula untuk kita borak-borak dalam kita punya Pop the Con, tempat untuk kita borak pasal moving pictures.
1: Betul Bob. Good boys go to where Bob?
0: Oh, good boys of course go to heaven.
1: Ah, itu dia. Kita hari ini kita akan merungkai teori-teori good boys go to heaven. Stay tuned with us dan jangan ke mana-mana.

0: tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa eh sekarang tengah best nak layan?
3: Jom dengarkan Pop The Con dalam jam ini bersama kita 107.9.
0: Pop The Con bersama Bob dan juga Heidi di Indie Ground. Sekarang ni kan Bob, perasan banyak drama, banyak siri tempatan dah makin berani. Dah bukan sekadar macam cerita cinta ke, drama keluarga ke, tapi dah masuk genre yang lagi gelap, yang lagi psychological, yang lagi thriller. So hari ni kita nak borak pasal apa Bob?
4: Good Boys Go To Heaven, satu series yang memang tengah banyak orang cakap-cakap sekarang ini. So sampai ada yang buat teori-teori tertentu. Itu yang kita nak borakkan hari ini dalam Pop The Con. Terus sekali Rakita 107.9.
5: Well, I see you on the other side. Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: rasanya sekarang ni kan Bob, semua orang ada macam sedikit detektif dekat dalam diri dia. Kita boleh tengok kalau contohnya ada apa-apa kes dekat social media ke apa, yang suka layan true crime punya podcast, dokumentari, kes kehilangan ataupun siri-siri pembunuhan kan. Sebab maybe yang psychologically kita suka benda-benda ni sebab kita suka teka apa yang sebenarnya berlaku. And good boys go to heaven guys, kenapa dia best gila is that they use the same formula.
1: Kalau tengok juga kehidupan seharian kita, Eddie, kita jadi penyiasat untuk diri kita sendirilah, untuk masyarakat kita. Kadang-kadang kita bekerja, kita nak tahu kawan kita ni okey ke tak. Lepas tu kat media sosial ada beberapa kes tentang kehilangan orang-orang yang hiking ni apa semua. Jadi kita pun terpanggil nak menyiasat tentang benda-benda berdasarkan maklumat-maklumat yang kita ada. Jadi itu saya rasa menyumbang kepada seronoknya orang tonton cerita-cerita macam Good Boys Go to Heaven ni.
0: Betul. And also penulis penulis Good Boys Go to Heaven ni memang best dia buat macam penonton tahu jumlah maklumat yang sama dengan penyiasat tu. Kita pun rasa macam we are part of the movie. So after this Bob, kita akan borak lagi tentang satu perkara yang memang netizen suka buat lah, which is the theories. Alright, teruskan bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Okay Bob, aku nak keluarkan satu teori pala tahu Bob.
1: Apa dia?
0: So, sebab biasanya kan dengan cerita psychological thriller ni kan, kita selalu fokus dekat suspek utama tau. Kita selalu fokus dekat orang yang polis macam tengah siasat kan. So itu lah, kalau korang semua tengah layan Good Boys Go to Heaven, jangan marah kan. Ni cuma teori pala tahu sahaja. Tapi itu lah, kadang-kadang orang yang macam patut menjadi suspek kan, ada orang yang macam selalu duduk dekat tepi-tepi tau, yang nampak tenang, nampak baik, yang semua orang percaya. Dan Bob, aku rasa kan Ustaz Rehan lah Bob. Sebab dia nampak macam dia lagi banyak tahu daripada apa yang dia tunjuk tau. Macam itulah.
1: Alright, so Ustaz Rehan antara yang banyak orang teorikan lah dekat thread dan semua. Tetapi untuk saya, saya memilih Zaid.
0: Zaid
1: sebab dia ni manager dekat construction punya site, dan dia sangat teli dengan barangan ataupun satu besi lah yang dijumpai dalam badan Ahyan. So dia mempunyai akses kepada barangan-barangan tersebut. So teori palatau saya adalah Zaid.
0: Kalau korang ada teori yang lagi power daripada teori pala tahu kita orang ni, DM rakita.my. Sebab kita pun nak tengok siapa yang paling awal berjaya teka apa yang sebenarnya berlaku dalam Good Boys Go to Heaven. Stay tune bersama kami hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, tengah borak-borak sekarang ini berkenaan tentang good boys go to heaven. Kita nak singkap jugalah teori-teori yang ada dekat media sosial yang nak mencari awak ke pembunuhnya.
1: Banjir ya Bob, dengan teori-teori sekarang ni. Memang threats ni memang semua orang tengah pala tahu sekarang ni. Tapi it's a good way sebab kan kita naikkan persoalan and who would gain the most daripada pembunuhan di dalam good boys go to heaven ni. And yang penting orang semua dah mula detect tau, you know, ciri-ciri psycho ni. Sebab kadang-kadang dia adalah, you know, orang-orang yang biasa-biasa je. Macam kawan kita The Wonder Pet ni, dia cakap suspek utama adalah Nahar. Kenapa dia cakap Nahar? Sebab Nahar hilang daripada skrin terus lepas Ahyan keluar daripada padang. And also mungkin Nahar ni juga adalah orang yang terakhir bersama Ahyan. And also pelik, a bit suspicious sebab dia tahu rutin dan juga kelemahan Ahyan.
0: Alright, so sambil-sambil kita baca teori ni, kita boleh nampak lah audience di Malaysia sekarang semakin towards kita panggil istilah film is active audience lah. So kita harap film-film makers ataupun pembikin-pembikin series ke movie tolong hasilkan movie-movie yang berkualiti sebab kita punya audience dah semakin bijak. Alright. Betul. So kita harap selepas ini akan meningkatkan lagi kualiti sinematik di Malaysia.
1: And dia macam ikut ala-ala Hollywood lah. Dia macam apa, Knives Out macam series Poker Face. And also Murders in the Building. So itulah, raikan karya-karya seni tempatan kita. Jangan lupa untuk komen di rakita.myn. Show us your thoughts, bagi tahu kita orang korang punya teori. Teruskan bersama kami hanya di Rakita.
2: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rakita Presents Podcast.
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Muda Presents Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Muda Presents Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, corak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, baik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
10: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami Kita Hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
13: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
14: Jual-beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat
15: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, selepas ini kita akan terus lagi lepak kita. Kasih Settle menyusul selepas ini. Biasa hari Khamis kita akan bawakan Kasih Settle special untuk anugerah lagu ini 2025.
1: Ini memang special eh guys. Untuk peminat-peminat hip hop, kita ada beberapa local artist that you guys should know. So jangan ke mana-mana. Stay tuned with us. We will be right back.

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
7: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
8: Rakita 107.9.
9: Terima kasih kepada korang semua. Lepak lagi dengan Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita masuk untuk Kasih Settle Special. Setiap hari Khamis, kita akan bawakan Kasih Settle Special Anugerah Lagu Indie 2025, guys. Sekarang fasa untuk korang mengundi, di mana audience ada kuasa 30% yang diberikan. So, gunakan peluang ini sebaik mungkin untuk band ataupun artis favourite korang yang tersenarai dalam Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025.
10: And exclusive for today, hari ini kita akan ceritakan tentang beberapa artis yang menarik dalam kategori hip hop. Artis-artis yang dia tak stop buat dekat lagu je, dia actually dia push further, they build universes. Kita akan borak lagi pasal benda ni. Dengarkan dulu Melodrive dengan lagunya yang berjudul Breeze.

0: Alright guys, Bob dan juga Heidi dekat sini kasih settle special anugerah lagu indie 2025. Alright, kita borak tentang genre hip hop top 30 yang tersenar, korang boleh check out dekat media sosial Rakita ada, dan juga anugerah lagu indie. Okay, kita nak petik salah seorang yang mencuri tumpuan, iaitu Hulera.
1: And kita nak, you know, actually kan Bob, let me be honest lah. Tadi there's something that Bob cakap tadi that macam stick with me throughout the whole, apa nama tu, evening kan. Is that cover art album Hulera, dia memperagakan busana Melayu. And suka gila bila tengok macam artis ni, dia tak stop dekat lagu je tau. Sekarang ni especially artis indie, bila dia nak release album lah, kadang-kadang macam oh, okay, dia stop kat situ. But Hulera contohnya, kita tengok roll out album dia, dia bukan setakat lagu, dia bawa sekali visual identity, budaya, and also dia tampil dengan busana macam tradisional yang memang jadi sebahagian daripada dia punya storytelling. Lepas tu Bob, dia keluarkan buku pula. And then finally dia submit lagu dia dekat anugerah lagu indie, macam satu kemuncak projek yang dibangunkan dengan super duper teliti lah. Gitu.
0: Alright, so kita wish good luck kepada Hulera dengan lagu yang dia tersenarai untuk top 90 anugerah lagu indie. Ada dua lagu, iaitu pertama adalah 10 Lelaki, lagu ni featuring bersama dengan Guard, dan satu lagi lagu adalah Sayonara. So korang boleh lakukan pengundian korang, 30%, korang boleh pilih mana satu yang korang nak. Sekejap lagi, tak ada satu lagi artis yang kita nak highlight untuk kategori hip hop. Teruskan Rakita 107.9.

0: Kasih Setter Special Anugerah Lagu Indie 2025. Kita borak-borak tentang top 30 kategori hip hop. Tadi kita dah cerita berkenaan tentang Hulera. Kali ni kita nak beralih pula kepada satu lagi kolektif ini. Sangat-sangat menarik bila mereka ini rap dalam versi Kelantan.
1: Betul, hip hop pantai timur represent. Ah, bak dulu ramai kan orang fikir kalau macam nak tembus audience yang besar, macam dia kena neutralkan logat tu. Macam dia kena cakap macam BMKL ke apa ke. Tapi sekarang ni makin ramai artis dia buat benda yang counterculture tau. Dia buat benda yang bertentangan, lagi pekat identiti tempatan dia, lagi menarik ah. So macam warga ni, kalau korang familiar dengan scene hip hop ni, macam Raf Khalid ataupun Yap kan, korang mesti pernah dengar nama-nama ni. So itulah grup ni, Warga, WRGA. And apa yang aku suka buat, dia macam tak cuba nak sembunyikan diri, macam you know orang kat luar negara kan. Dia embrace tau logat Kelantan dia, budaya pantai timur, and ada elemen DK Barat yang diselitkan dalam diorang punya production hip hop yang modern ni kan. So itulah, bila muzik tu dia datang dekat tempat yang jujur, selalunya semua orang akan connect. Sebab tu submission diorang untuk Anugerah Lagu Indie tahun ni memang menarik perhatian orang ramai.
0: Alright, gitu. Jangan lupa korang boleh dengarkan Warga punya album. Diorang ada dua album, Back War dan juga Baresako. Boleh check out diorang. Lepas tu kalau kena dengan cita rasa korang, boleh mengundilah dekat laman web anugerahlaguindie.com. 30% kuasa di tangan korang semua. Alright, teruskan di Rakita 107.9.
2: Wahai gadisku Laila.

0: Alright guys, sambil-sambil kita borak tentang anugerah lagu indie 2025. Menarik apabila kali ini tampil dengan language yang lagi besar. Memang music merentasi bahasa. Kita nak bercerita mengenai Tanah Kerja, Liao.
1: Betul kan, rasanya tajuk lagu ni macam dah cukup lah untuk ambil attention. Tanah Kerja, Liao. So mesti ada orang yang tengah dengar lagu ni dia rasa macam tersentuh sikit lah. Pernah tak Bob macam tengah kerja satu hari tu buka laptop tengok email, lepas tu macam aku nak resign lah. Sebab yang paling best pasal lagu ni, dia tak cuba untuk jadi macam terlalu puitis ataupun terlalu complicated. Dia sangat direct, dia sangat jujur. Dan kadang-kadang kan benda ataupun lagu-lagu yang paling kuat ni, dia datang daripada emosi yang semua orang pernah rasa tau. Stres kerja, burn out, nak escape, nak cari kehidupan yang lagi bermakna. So tak kisah lah, macam kerja office ke, shift ke, freelance ke, jadi rider ke, student ke, mesti ada sedikit sebanyak ada perasaan tu. So sebab itu bila macam kita tengok submission lagu ni untuk anugerah lagu indie kan, kita macam hayati lah dia punya cara dia craft lagu tu. Dia boleh buat semua orang resonate dengan lagu ni. Dia ambil satu pengalaman yang biasa and dia jadikan dia macam satu karya music. And sebenarnya itulah fungsi terbaik music. Dia buat kita tak rasa sorang.
0: Alright. Okay, korang kalau dengar lagu ni memang dia ada bahasa Cina lah. Tapi kalau korang nak tahu apa dalam versi bahasa Melayu, korang boleh check out Anugerah Lagu Indie punya website. Dekat sini kita ada lirik versi bahasa Melayu. Contoh saya baca kat sini, setiap hari kerja macam lembu, macam kuda, badan pun dah hampir tak tahan. Suruh aku buat semua benda tapi gaji tak pernah naik pun. Kalau korang nak rasai vibe-vibe macam ni, boleh dengar lagu Tanah Kerja, Liao. Alright, lepas tu mengundi untuk mereka 30%. Saya ulang lagi sekali daripada korang semua. Terus sekali bagi kita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.
2: Lapa.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita.
2: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now, pay later. Beli dululah, bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas, dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Kepada korang yang suka borak-borak tentang dunia e-sport, dunia-dunia gaming, lepas tu korang ada cita-cita nak jadi podcaster, kita ada peluang kepada korang. Siap, korang boleh menang RM5,000 berserta dengan 5 episod bersama Rakita.
1: Ah, kalau selalu sembang dekat WhatsApp group tu, dah udah-udah lah tu. Keluar daripada WhatsApp group tu dan tunjukkan bakat korang yang akan berlangsung pada 5 sampai 7 Jun di Stadium Juara Bukit Kiara daripada 12:30 hari sampai ke 10 malam untuk GG Podcaster Search. So ini juga adalah peluang korang untuk jumpa community content-content creator ataupun podcaster-podcaster yang lain. So tunggu apa lagi? Mana tahu kan, this is your moment. So good luck korang untuk cuba GG Podcaster Search.

0: Alright guys, selepas ini untuk sejam yang terakhir lepak-lepak sempena dengan Bob dan juga Heidi, BDR bersiaran dari rumah. Kita ada Gelanggang Rakita menyusul selepas ini.
1: Kita nak tengok siapa yang akan membantu sukan pemotoran dua roda. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, hanya di Rakita.

0: Tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a
1: doorway to a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Rukun negara merupakan asas penting perpaduan yang perlu difahami dan dihayati oleh semua rakyat Malaysia, kata Timbalan Menteri Perpaduan Negara YBR Yunes Warren. Beliau berkata selain diterapkan di sekolah, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengingatkan serta mendidik anak-anak mengenai prinsip rukun negara bagi memperkukuhkan semangat perpaduan dan jati diri kebangsaan. Tambah beliau lagi, pemimpin politik juga perlu menjadi contoh kepada masyarakat dengan mengelakkan isu 3R untuk kepentingan politik. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini boleh stream secara online di rakita.my.
0: Dengarkan sekarang Gelanggang Rakita 107.9.
5: Gelanggang Rakita, di mana kita laporkan berita-berita yang best tentang sukan dan juga dunia e-sports. Kita dah masuk ke jam terakhir kita, Bob. Di Indie Ground. So hari ni itulah, stay tune bersama kami sebab kita ada macam-macam cerita-cerita yang menarik, terutamanya tentang sukan pemotoran lah.
4: Kita ada sukan badminton juga, termasuk juga kita ada cerita e-sport. Alright, kejap lagi kita akan mulakan dulu dengan korang yang suka sukan pemotoran. Ada berita baik nak share kepada korang semua. Tapi like dulu, teruskan kepada kita 107.9.

0: Rakita 107.9, kita masuk ke dalam gelanggang Rakita.
1: Alright, kita nak bercerita mengenai Kementerian Belia dan Sukan sedia bincang terus bantu sukan pemotoran. Alright, so kita tahu sekarang ni perkembangan sukan pemotoran tempatan kita ni memang setengah on track yang bagus. So Kementerian Belia dan Sukan sedia membuka ruang perbincangan bagi terus membantu pembangunan sukan pemotoran dua roda negara. So langkah ini juga susulan tumpuan dana kerajaan tahun ini lebih fokus kepada sukan-sukan di bawah temasya utamalah seperti Olimpik dan juga Sukan SEA. Walau macam mana pun KBS ada menyatakan bahawasanya mereka tidak lepas tanganlah, sebaliknya tengah plan something seperti formula baharu bersama dengan Lita Antarabangsa Sepang untuk pastikan bakat-bakat besar macam Hakim Danish dan juga Khabib Irfan ni terus mendapat sokongan padu untuk beraksi di pentas dunia. So kita harapkan ada berita gembira lah untuk pelumba muda kita selepas ini.
0: And selepas ini kita ada berita tentang sukan badminton. Stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Let Lu di Rakita.

0: 107.9 dan seperti yang telah dijanjikan, kita ada berita baik untuk peminat-peminat badminton Malaysia.
1: Ha, kalau korang tengah follow Terbuka Indonesia untuk tahun 2026, Aaron Chia dan juga So Woyi dah pun berjaya ke pusingan kedua selepas mereka ini mengalahkan pasangan senegara kita lah, iaitu Wan Arif dan juga Yap Roy King dalam pertarungan yang straight set. So tapi yang kita suka untuk tengok keputusan dari Jakarta ni juga, rasa macam badminton Malaysia sekarang berada dalam keadaan yang sangat-sangat baiklah, sebab selain Aaron Chia dan juga So Woyi yang menang, Perlitan dan juga Tina Ah pun mara ke pusingan seterusnya. Pasangan muda pun kita ada Kang Kai Jing dan juga Aaron Tai pun masih lagi dalam saingan, dan mungkin antara keputusan yang paling mencuri tumpuan adalah K. Lakshana yang berjaya mengejutkan pemain ranking ke-20 dunia dari Denmark. So sebagai peminat sukan badminton ni, benda yang paling seronok bukan satu atlet je yang menang, tetapi secara ramai-ramai berjaya ke pusingan seterusnya, dan paling penting tampil memberi saingan yang sangat-sangat jitu. So maknanya daripada kita punya berita ni, kita tahu kita bukan sekadar ada bintang, tetapi kita ada pelapis juga. Alright, so selamat berjaya kita ucapkan kepada semua badminton player kita yang beraksi untuk Terbuka Indonesia 2026.
0: Apa-apa pun, kita harap semoga momentum baik ini berterusan dan ramai lagi wakil negara dapat melangkah jauh di Jakarta minggu ini. Up next, kita ada berita tentang e-sports. Good news untuk Community Control Resonant. Alright, stay tuned with us hanya di Rakita.

0: ni yang pertama semalam. Dia juga mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat dalam album ini, Navin, DJ Fas dan yang lain, juga kepada industri. Terima kasih semua.
1: Rakita 107.9. Hey yo, Mark, you going in?

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Aron Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Alright guys, alhamdulillah pejam celik kita dah sampai penghujung lepak-lepak dengan Bob dan juga Heidi dekat Indie Ground. Terima kasih yang stream secara online di rakita.my. Terima kasih luangkan masa korang dengar kita orang dekat sini dari jam 3 petang tadi sampailah saat ini. Semoga yang baik-baik saja untuk korang semua.
1: Semoga juga yang bawa kereta hati-hati, elok-elok. Yang tengah nak habis kerja, don't forget to pat yourself on the back and you know, mention to yourself that you know you've done a really good job surviving the day. Thank you so much kerana you know korang terus menjadikan radio ini sebahagian daripada rutin harian korang. Kalau korang macam stres ke apa ke, we hope a few of our talk sets ni macam membuatkan hati korang you know gelap sikit ke, or like you know jernih. Ha, kita ada request eh. Untuk membuat pantun anugerah lagu indie.
0: Okay, so Eddie baca pantun yang you buat ni.
1: 2-3 kucing berlari, mana tak sama si kucing. Parsi bangun sekarang gi undi dekat anugerah lagu indie.
0: Okay. Alright guys, jangan lupa tunaikan juga kewajipan korang. 30% undian menanti korang punya hasil undian itu di anugerahlaguindie.com. Alright, selamat maju jaya kepada kesemua top 90 untuk anugerah lagu indie 2025. Saya Bob, ini Heidi. Kita orang signing out dulu. Assalamualaikum.

0: discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
4: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
6: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballot. Belt bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop to massive. Perfect vision, surgeon lasik. Dia tanya nak jadi apa, aku nak jadi masalah. Short collar, big baller. Dunia ku jelajah.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita. Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
4: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
5: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan lawangan merokok tau."
4: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.

Rakita 107.9. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2023.

kerja yang upama, kasih yang pertama. Ku luaskan indera, merangkul adinda. Tiada yang sejati, tiada yang seindah.

0: course, tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway
1: to a world we know nothing about. Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Dengarkan sekarang Senandung oleh Mafits featuring Otam, juara lagu terbaik dan lagu rock terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go. Selamat datang ke Rasa Budak Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Rakita.

0: jap! Korang tahu tak, undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
3: Untuk info lebih lanjut,
0: check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
5: Info Aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan. Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni, corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami Bita Hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
14: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: favorite host game baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there. We've opened a doorway to
1: a world we know nothing of. Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Nak kumpul duit dulu ke?
7: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula.
2: Sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Persembahan Carta Indie Kita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube Rakita.my untuk video

0: Yeah. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Korang main denim, kau pun nak main denim.
3: Korang cari kepala kain,
2: kau pun nak cari.
3: Korang main bandar,
2: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik sekalian, tolonglah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Aral Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Rakita 107.9.

Nampak ringan tapi berat kan? Bahu mama dulu, you carry all of our problems. Bebanan dan ada issues, ada tisu. Sempat aku lap air menitik. Papa pergi dulu, aku reda ajal pilih. Amin. 13, malalah di sekolah. Belajar sungguh-sungguh, malalah dah masuk menengah. Cikgu tanya nak jadi apa. I said I wanna be a rapper. Tapi

0: Rakita.
1: It's a boy, Evan Butt.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV Mana-Mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan? Weh, jap! Korang tahu tak?

0: suka discover muzik baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, MyDigital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa MyDigital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar MyDigital ID sekarang melalui aplikasi MyDigital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
0: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Weh, jap! Korang tahu tak, undian dah

0: korang suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita!

0: ke semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Gamers tak boleh miss. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.

0: undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar undi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
2: Kalau korang suka discover muzik baru,
0: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut, check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Teruskan mendengar Rakita di frekuensi 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Gamers tak boleh mess. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcast Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcast Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Betul ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: suka discover muzik baru,
1: ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit-sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
7: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
8: Kami Pita Hati.
9: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
2: Weh, jap! Korang tahu tak?

0: suka discover muzik baru.
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
2: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga.
0: Untuk info lebih lanjut,
2: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Nak kumpul duit dulu ke?
2: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Weh, jap! Korang

0: suka Discover Music baru?
1: Ini memang tempat sesuai untuk mula
0: sambil-sambil support lokasi tempatan kita juga. Untuk info lebih lanjut,
1: check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
3: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sedia, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Cari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5 ke 7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents FPL MY Festival. See you guys there.
6: Dengarkan sekarang TV show oleh Odelia Terza, lagu pop terbaik anugerah lagu indie 2024.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Rakita 107.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aron Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Weh, jap! Korang tahu tak? Undian dah dibuka untuk 90 lagu yang terpilih di Anugerah Lagu Indie 2025.
5: Senarai tahun ni semuanya daripada artis akar umbi tempatan, jadi memang ada banyak genre terbaik untuk korang explore dan undi.
6: Kalau korang suka discover muzik baru,
4: ini memang tempat sesuai untuk mula
6: sambil-sambil support local scene tempatan kita juga.
7: Untuk info lebih lanjut,
4: check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
8: Rakita!

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Gamers tak boleh best. Sebab Rakita sedang mencari host gamer baru untuk GG Podcaster Search di Stadium Juara Bukit Kiara 5-7 Jun 12.30 hari ke 9.30 malam. Test power bakat korang dengan Atoy, Bob, Heidi dan Akila untuk peluang menang RM5,000 dan juga 5 episod podcast di Rakita. Jumpa anda di Stadium Juara Bukit Kiara untuk GG Podcaster Search. Esports presents MPL MY Festival. See you guys there.

juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.
1: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback bilingual.

dan Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
2: Selamat datang ke
0: Rasa Budu Pizan. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV.

0: foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.